This is Siaran Luar Negeri Akashwani, Seksi Bahasa Indonesia, India. Saudara-saudara pendengar di seluruh kepulauan Republik Indonesia dan di mana saja siaran kami ini dapat didengar, penyiaran dan itadah dengan semua staf dari Seksi Bahasa Indonesia mengucapkan selamat pagi dari studio di sini kepada semua pendengar kami. Ikutilah beberapa acara yang kami sajikan untuk pagi hari ini. Siaran kami ini dapat Anda ikuti setiap hari melalui 15.260 kHz pada jam 7 sampai 8 waktu India, yaitu 8.30 hingga 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Acara kami untuk pagi hari ini adalah sebagai berikutnya: setelah warta berita, lagu instrumentalia, komentar lagu rakyat India, acara spotlight, lagu-lagu India, dan akhirnya acara sukaria. Di sini siaran luar negeri Akashwani Seksi Bahasa Indonesia India sebagai acara yang pertama. Kini ikutilah warta berita. Warta berita disampaikan oleh Anita Das. Sari berita penting. Menteri Urusan Luar Negeri India Dr. S.J. Shankar tiba di Moskow untuk mengadakan kunjungan dua hari ke Rusia. Dia akan memimpin bersama sidang ke-27 Komisi Antar Pemerintah India-Rusia mengenai kerjasama perdagangan, ekonomi, sains, teknologi, dan budaya. Partai mantan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan mengajukan petisi terkait penghinaan terhadap pengadilan terhadap pemerintah karena mengabaikan perintah Mahkamah Agung. Kazakhstan menyelesaikan pemilihan umum parlimen di tengah upaya Presiden Kasim Jomart Tokayev untuk mengkonsolidasikan kekuasaan. Pertemuan Menteri-Menteri Olahraga BRICS berakhir di Kota Visakhapatnam dengan diadopsinya deklarasi bersama untuk memperkuat kerjasama, inklusivitas, dan saling menghormati dalam bidang olahraga. Dan di dunia sepak bola, tim East Bengal mengalahkan Sabah dari Malaysia untuk masuk ke babak grup Liga Champions Wanita AFC musim 2026 dan 2027. Warta berita selengkapnya. Menteri Urusan Luar Negeri India Dr. S. Jayashankar tiba di Moskow tadi malam untuk kunjungan resmi selama dua hari ke Rusia. Selama kunjungan tersebut, Menteri akan memimpin bersama sidang ke-27 Komisi Antar Pemerintah India-Rusia mengenai kerjasama perdagangan, ekonomi, sains, teknologi, dan budaya. Dia juga akan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dan bertukar pandangan mengenai isu-isu regional maupun global. Kapal latih layar Angkatan Laut India INS Sudarsini tiba di Lisbon, Portugal sebagai bagian dari ekspedisi lintas Samudra Lokayan 26 yang sedang berlangsung. Kapal layar tiang tiga jenis bark ini melakukan pelayaran masuk yang mega melalui Sungai Tagus sembari menampilkan keterampilan berlayar berlayar dan kecakapan kelautan tradisional. Kementerian Pertahanan menyatakan bahwa selama singgah di pelabuhan tersebut, awak kapal dan peserta pelatihan akan berpartisipasi dalam pertukaran profesional, kunjungan antar kapal, dan kegiatan budaya bersama pimpinan Angkatan Laut Portugal, otoritas setempat, dan diaspora India. Menteri Perdagangan dan Perindustrian Piyush Goyal akan melakukan kunjungan 4 hari ke Jepang mulai hari ini hingga tanggal 27 bulan ini. Dia akan mengunjungi Tokyo, Nagoya, dan Osaka serta memimpin delegasi bisnis terbesar India yang pernah dikirim ke Jepang. Delegasi tersebut terdiri dari lebih dari 200 perwakilan bisnis yang mencakup berbagai sektor mulai dari manufaktur, semikonduktor, energi bersih dan baja hingga otomotif, jasa keuangan, layanan kesehatan, dan perusahaan rintisan.

Dan kunjungan ini juga disebut akan membuka peluang kerja sama baru di bidang manufaktur berteknologi tinggi dan industri generasi mendatang, sektor-sektor yang menjadi inti dari visi India mengenai Atmanirbhar Bharat, yaitu India Mandiri, dan Viksit Bharat, yaitu India Maju pada tahun 2047. Di Pakistan, Partai mantan Perdana Menteri Imran Khan telah mengajukan permohonan terkait dugaan penghinaan terhadap pengadilan, yaitu contempt of court, terhadap pemerintah. Langkah ini diambil setelah pihak berwenang membawa Khan ke rumah sakit milik pemerintah, Ali Ali ke fasilitas swasta sebagaimana diperintahkan oleh pengadilan tinggi. Menurut penasehat hukum Partai Pakistan Tahrik-e-Insaf PTI, pimpinan Khan permohonan tersebut menuntut tindakan terhadap Perdana Menteri, Menteri Hukum, Menteri Informasi, dan pejabat pemerintah lainnya. Permohonan itu juga meminta agar Khan dipindahkan ke rumah sakit swasta yang telah ditetapkan oleh pengadilan untuk menjalani perawatan. Sebelumnya pada hari Selasa, Majelis Hakim yang terdiri dari 3 orang telah memerintahkan pemerintah untuk memindahkan Khan dari penjara Adiala ke rumah sakit swasta Shifa International Hospital di Islamabad dalam waktu 2 hari guna menjalani pemeriksaan medis menyusul kekhawatiran yang berulang kali muncul terkait kondisi kesehatannya yang memburuk. Namun pada hari Jumat, para pejabat justru membawanya ke Pakistan Institute of Medical Sciences, PEMS, sebuah rumah sakit milik pemerintah untuk pemeriksaan singkat sebelum mengembalikannya ke penjara. Kazakhstan telah menyelesaikan pemilihan umum pertamanya untuk Kurultai, yaitu badan inisiatif unikameral yang baru dengan tingkat partisipasi pemilih mencapai 74.19%, sementara penghitungan suara dimulai menyusul perombakan besar-besaran sistem parlementer negara tersebut. Seluruh tempat pemungutan suara di seluruh negeri telah ditutup, menandai berakhirnya pemilihan umum pertama untuk Kurultai, parlemen baru yang dibentuk sebagai bagian dari reformasi konstitusi menyeluruh di Kazakhstan. Menurut Komisi Pemilihan Umum Pusat Kazakhstan, sebanyak 93 miliar pemilih telah menerima surat suara sehingga tingkat partisipasi akhir tercatat sebesar 74.19%. Lebih dari 12.5 juta warga terdaftar dalam daftar pemilih dengan pemungutan suara berlangsung di lebih dari 10.000 tempat pemungutan suara di seluruh Kazakhstan serta di 61 negara lain. Pemungutan suara pada 23 Agustus ini menandai perubahan signifikan dalam sistem parlementer Kazakhstan. Kurultai menggantikan parlemen bikameral sebelumnya yang terdiri dari Senat dan Majlis dengan satu kamar, yaitu unikameral, yang beranggotakan 145 deputi yang dipilih untuk masa jabatan 5 tahun. Hasil pemilihan ini akan menentukan komposisi Kurultai unikameral pertama Kazakhstan serta peta parlemen untuk 5 tahun ke depan. Pertemuan menteri-menteri olahraga BRICS yang berlangsung di Kota Visakhapatnam di negara bagian Andhra Pradesh telah berakhir dengan kesepakatan bulat untuk mengadopsi deklarasi bersama bidang olahraga. Deklarasi tersebut menegaskan kembali komitmen negara-negara anggota untuk memperkuat kerjasama olahraga melalui dialog, saling menghormati, dan inklusivitas. Pertemuan ini diselenggarakan di bawah kekuatan India untuk BRICS. Dalam pidatonya di hadapan para peserta, Menteri Urusan Pemuda dan Olahraga India Dr. Mansukh Mandavia menyerukan pembentukan kemitraan olahraga BRICS yang kuat melalui kerjasama yang praktis dan berkelanjutan.

2.2 mantan kapten kriket internasional telah menyurati Perdana Menteri Pakistan Shahbaz Sharif kembali mendesak agar mantan kapten sekaligus Perdana Menteri Pakistan Imran Khan mendapatkan perawatan medis yang layak. Mereka menyerukan pemeriksaan medis independen yang melibatkan dokter pribadi ya, kunjungan keluarga secara rutin sebagaimana diperintahkan oleh Mahkamah Agung serta perawatan segera berdasarkan saran medis. Surat tersebut ditandatangani oleh sejumlah legenda kriket termasuk Sunil Gavaskar, Kapil Dev, Alan Border, Michael Atherton, Clive Lloyd, Steve Waugh, dan lainnya. Sebelumnya pada tahun ini 14 mantan kapten juga telah mengarahkan ke khawatiran mengenai kondisi kesehatan Imran Khan. Di sini siaran luar negeri Akashwani Seksi Bahasa Indonesia India dengan warta beritanya.

Sebagai ekonomik day terhadap Iran menggambarkannya sebagai operasi ekonomi paling keras yang pernah diterapkan pada suatu negara serta mendesak sekutu Amerika Serikat untuk bergabung dengan Washington dalam mengisolasi Tehran. Iran telah menemukan ladang gas baru di wilayah selatan provinsi Fars yang diperkirakan mengandung 7.500 miliar kaki kubik gas. Demikian disampaikan Menteri Perminyakan Iran Mohsen Paknejad. Paknejad mengatakan bahwa cadangan sebesar 7.500 miliar kaki kubik gas telah ditemukan dan dengan mempertimbangkan tingkat perolehan sebesar 73% dimungkinkan untuk mengekstrak 5.700 miliar kaki kubik gas. Dia menyebutkan bahwa volume yang dapat diekstraksi tersebut setara dengan satu blok ladang gas South Pars dan mampu memasok gas selama 15 tahun. Paknejad menambahkan bahwa gas yang baru ditemukan itu merupakan jenis gas manis yang akan membantukan menekan biaya pengembangan dan operasional. Dia juga menambahkan bahwa penemuan tersebut mencakup kondensat gas yang menurutnya telah menciptakan kekayaan baru yang signifikan bagi negara. Klub sepak bola India East Bengal berhasil melaju ke putaran utama Liga Champions Wanita AFC 2026 dan 2027 setelah mengalahkan klub Malaysia Sabah Football Club dengan skor 2-0 dalam pertandingan terakhir bawah penyisihan grup A di Kota Kinabalu. Kemenangan ini membawa East Bengal lolos ke bawah grup AWCL untuk kali kedua secara berturut-turut. Kini East Bengal memiliki tim putra dan putri yang sama-sama berkompetisi di bawah grup AFC pada musim yang sama. Tim putra yang menjuarai Durand Cup akan berlaga di putaran utama AFC Champions League 2026 dan 2027. East Bengal kini akan mengikuti undian terpisah pada bulan September dengan pertandingan dijadwalkan mulai bulan November. Sebanyak 12 tim dalam undian utama akan dibagi menjadi 3 grup yang masing-masing terdiri dari 4 tim untuk musim AFC Women's Champions League 2026 dan 2027. Kami ulangi sehari berita penting. Menteri Urusan Luar Negeri India Dr. S. Jaishankar tiba di Moskow untuk mengadakan kunjungan 2 hari ke Rusia. Dia akan memimpin bersama sidang ke-27 Komisi Antar Pemerintah India-Rusia mengenai kerjasama perdagangan, ekonomi, sains, teknologi, dan budaya. Partai mantan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan mengajukan petisi terkait penghinaan terhadap pengadilan yaitu contempt of court terhadap pemerintah karena mengabaikan perintah Mahkamah Agung. Kazakhstan menyelesaikan pemilihan umum parlemen di tengah upaya Presiden Kasim Jomart Tokayev untuk mengkonsolidasikan kekuasaan. Pertemuan menteri-menteri olahraga BRICS berakhir di Kota Visakhapatnam dengan diadopsinya deklarasi bersama untuk memperkuat kerjasama, inklusivitas, dan saling menghormati dalam bidang olahraga. Dan di dunia sepak bola, East Bengal mengalahkan Sabah dari Malaysia untuk masuk ke bawah grup Liga Champions Wanita AFC musim 2026 dan 2027. Sekian saudara pendengar warta berita dari siaran luar negeri Akashvani Seksi Bahasa Indonesia India untuk pagi hari ini. Demikianlah tadi warta berita saudara-saudara pendengar. Di sini siaran luar negeri Akashvani Seksi Bahasa Indonesia India. Kami menghibur Anda dengan lagu instrumentalia.

Saudara saudara pendengar, di sini siaran luar negeri Akashvani Seksi Bahasa Indonesia India. Sebagai acara yang berikutnya, kini ikutilah komentar yang berjudul India bersiap hadirkan merek ponsel lokal yang tangguh pada pertengahan tahun 2027. Kementerian Elektronika dan Teknologi Informasi, yaitu singkatnya METI, telah mengumumkan skema manufaktur ponsel MPMS dengan alokasi anggaran sebesar 62.500 crore rupiah. Skema ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing global dengan memperluas skala, memperdalam rantai pasok manufaktur ponsel melalui peningkatan nilai tambah domestik DBA serta memperkuat kemampuan manufaktur dalam negeri. MPMS juga akan mendukung merek ponsel India untuk mencapai kedaulatan teknologi, meraih nilai ekonomi yang lebih besar, dan mendorong lahirnya paten India di bidang desain serta penelitian dan pengembangan R&D, sembari menciptakan lapangan kerja. Menteri Elektronika dan Teknologi Informasi Sri Aswini Vaishnaw menyatakan bahwa skema manufaktur ponsel akan memberikan dorongan signifikan bagi pengembangan merek ponsel, kekayaan intelektual dan desain milik India. Dengan menekankan pentingnya kepemilikan asli India, menteri tersebut menegaskan bahwa desain, kekayaan intelektual dan merek harus dimiliki oleh pihak India serta mampu bersaing dengan produk-produk terbaik di segmen pasarnya masing-masing. Dia mengatakan bahwa pemerintah akan melakukan peninjauan menyeluruh untuk memastikan bahwa kekayaan intelektual tersebut benar-benar dimiliki oleh pihak India serta akan mengembangkan langkah-langkah dukungan non-fiskal dan dukungan lainnya melalui konsultasi dengan pihak industri. Visi Make in India dari Perdana Menteri telah mendorong pertumbuhan sektor manufaktur elektronik hingga 7 kali lipat dan ekspor hingga 11 kali lipat sejak tahun anggaran 2014 dan 2015. Sektor manufaktur elektronik telah muncul sebagai penyedia lapangan kerja utama, khususnya bagi kaum muda pria.

dan wanita dari desa-desa terpencil, beberapa pabrik memperkerjakan lebih dari 5.000 orang di satu lokasi, bahkan jumlah tenaga kerja di fasilitas tertentu mencapai 20.000 orang. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh manufaktur ponsel. Di masa ponsel kini mencakup porsi besar dari produksi dan ekspor elektronik India serta memainkan peranan krusial dalam memperkuat posisi India dalam rantai nilai global. India kini menjadi produsen ponsel terbesar kedua di dunia berdasarkan volume dengan 99.2% ponsel yang digunakan di India saat ini merupakan produk made in India, yaitu buatan India. Ponsel pintar, smartphone muncul sebagai kategori produk ekspor terbesar India pada tahun 2025, melampaui komoditas ekspor unggulan tradisional seperti bahan bakar diesel dan berlian olahan. Skema insentif berbasis produksi untuk manufaktur elektronik skala besar, ya singkatnya PLE-LSAM, salah satu skema PLE yang paling sukses telah berperan penting dalam menjadikan India sebagai pusat global bagi manufaktur dan ekspor ponsel. Masa berlaku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026 untuk mempertahankan momentum pertumbuhan ini dan meningkatkan skala produksi ponsel lebih lanjut, pemerintah kini telah mengumumkan skema manufaktur ponsel MPMS. Skema ini memiliki dua segmen target. Segmen tersebut meliputi segmen target 1 TS1 untuk memberikan insentif bagi manufaktur ponsel dan segmen target 2 yaitu TS2 untuk mendukung merek ponsel mereka India. Masa berlaku skema ini adalah 5 tahun, yaitu dari tahun fiskal 2026 dan 2027 hingga tahun fiskal 2030 dan 2031. Pemohon dalam kategori TS2 dapat diberikan masa persiapan selama 1 tahun. Untuk TS1, skema ini menyediakan insentif bervariasi antara 2.25% hingga 5%. Untuk TS2, skema ini memberikan insentif sebesar 5% bagi merek India serta insentif tambahan sebesar 3% untuk desain dan litbang R&D yang dilakukan di India. Selain itu, skema ini juga memberikan dukungan non-fiskal bagi merek India. Lebih lanjut, insentif tambahan hingga 1.5% akan diberikan untuk pengadaan komponen utama atau rakitan dari dalam negeri bagi kedua segmen target dalam skema ini. Pemohon dalam skema ini harus merupakan produsen ponsel termasuk penyedia layanan manufaktur elektronik AMS yang terdaftar di India. Perhitungan penjualan dan insentif yang dibayarkan kepada pemohon akan dilakukan berdasarkan merek. Kelayakan untuk TS1 mencakup produsen ponsel termasuk perusahaan layanan manufaktur elektronik AMS yang terdaftar di India dengan omzet minimum sebesar 10.000 crore rupiah pada tahun fiskal 2025 dan 2026. Merek yang sudah ada harus memenuhi ambang batas tahunan sebesar 5.000 crore rupiah setiap tahunnya di atas angka penjualan tahun fiskal 2025 dan 2026. Merek baru hanya akan memenuhi syarat setelah mencapai total penjualan tahunan sebesar 10.000 crore rupiah di India dan selanjutnya harus memenuhi persyaratan ambang batas penjualan tahun ke tahun sebesar 5.000 crore rupiah. Kelayakan di bawah skema TS2 mencakup produsen ponsel termasuk perusahaan AMS yang terdaftar di India dengan omzet minimal 1.000 crore rupiah pada tahun fiskal 2025 dan 2026 serta memenuhi seluruh kriteria merek India yaitu terdaftar atau berbadan hukum di India, hak kekayaan intelektual HKI dan merek dagang dimiliki di India,
Kendali Management dipegang oleh warga negara India, kepemilikan saham lebih dari 51% dipegang oleh warga negara India, serta memiliki kapitalitas Litbang, R&D, dan desain internal di India. Untuk

semakin mempercepat manufaktur dalam negeri dan memastikan kemandirian atnirbharta dalam ekosistem manufaktur ponsel India. Skema ini memberikan insentif tambahan hingga 1,5% untuk pengadaan komponen utama dan subrakitan dari dalam negeri dengan ketentuan bahwa komponen tersebut dialokasi untuk minimal 25% dari total unit ponsel yang diproduksi dalam satu tahun fiskal. Insentif tambahan ini dirancang untuk memberikan penghargaan serta memperkuat kegiatan manufaktur dalam negeri yang sejati dan mengakar kuat. Selama masa berlaku skema ini, akumulasi produksi ponsel di dalam negeri diperkirakan mencapai sekitar 39 lakh crore rupiah disertai dengan peningkatan signifikan dalam ekspor ponsel. MPMS juga diharapkan dapat menciptakan sekitar 60 ribu lapangan kerja langsung yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan posisi India sebagai pusat manufaktur elektronik global. Sekian, itu tadi komentar saudara-saudara pendengar di sini siaran luar negeri Akashvani Seksi Bahasa Indonesia India. Kini ikutilah acara lagu rakyat India. Dalam acara ini kami menghibur Anda dengan sebuah lagu dari daerah Uttar Pradesh.

0: Para pemirsa yang terhormat, Anda bisa mengirimkan laporan dan saran Anda melalui postel atau email kami. Harap dicatat email kami sebagai berikut: air.indonesia313@gmail.com. Kami ulangi lagi, air.indonesia313@gmail.com. Laporan Anda tetap ditunggu di meja tugas kami di studio di sini. Terima kasih banyak.
1: Dengan demikian, selesailah acara kami untuk pagi hari ini. Acara kami untuk besok adalah Warta Berita, Lagu Instrumental, ya, Komentar, Lagu Rakyat India, Acara Spotlight, Lagu-lagu India, dan akhirnya acara Sukaria. Di sini, siaran luar negeri, Akashwani, Seksi Bahasa Indonesia, India.